0: Nasimangkrenerson marakni chasongatani gitrangkok naswa ha sumoi da prangni sni baji mi kolgrung oharia sumoi na simang ansing baljogani program kok naso naman gen ya prangni bako skin cancer ni gimen doctor JB Ashika Rasul marakni ya nan kok naso gen
1: angni ta ong siatna sing gepara skin cancer ba bn ni biglong gepa cancer ong Skin cancer, babi ini biglung gepa cancer ara, nam serangi panam kame sandamat gepa cancer oa, maina ya kuat ceng gerontang cinik na altua. Yani asil, at ceng ak baceng metengon, panik cengon sing genang sanani ko, sandina matna. Ya cancer ko, at cengi ak songo negrong breja. Bi ini bigel ni cancer ara, bigel gepok rang ni sabisi umpata, Indi ba, jay mandeo ba, ukna matnaya. At ceng asungo de, ya sabisira, kumia. Bigal ni cancer ko, matnani mong sungpat kepa selara, skang gepa, agri sal cakani menunga. Menggepenara, agri wat kusi cak gepa, kuila kamkak gepa, petrol bekot gepa, Aro gepen-gepen chemicals bas hamrang baksa kam kak geparango ukna altua. Kronik ba nam nenggija gepap harirang, ukkat taitai gepap harirangu ba cancer paksikna altua. Waal kamani nam gemen pari gecamrangu ba cancer paksikna matna. Ndi ba ramrang kam gepao ukja, neng tukale kam geparango sa ukna matna. Bisa matengu agre sal kamode, cibol pele batapul pele sal kamode, jaman ci, belsi sutpri sutpunga patala cipak bigel ni cancer ko ungat na matna. Bigel ni cancer menggeni lukum rang dunga. Mengsara BND J paku ba bigelo ni ungkat kepa, menggepenara mikmang sutotau ni akba cing kepa unga. Bigel ni cancer BN ni J pakuba caa cak kapak canggel J uniba nama na endiba sang nang cak kepa BN ni bakrangu ukung bata J kai mekangu mekeng genteng genteng aruk skni gisepo natsel sambao mekron sambarangu ukung bata Tony natota papari takagta abacengen kak sni dak lorua aro jil loruba Endak kepa parirang, apa cingu de sak dek rongja, ndi ba cak man cipak kak keta ba sak dek na apa cinga. Ya pariu ni ci dake, ba at ci dake, ba cimeng at cimeng berenda geta dake bong khat na matna. Endak kepa pari gemuk de, cancer uk jana ba dunga, ramrang pari ba uk na matna ya, ndi ba cancer uk ode, ya parira nampel na cangja, Rukut te bersirawana nam nungja aru patesa tak roro jel roro wanggen. Mikmang sutota rawoniba cancer pasak namatna. Genukuni ungja indiba padi agepa rawoni unggen ukuba akan sunade matja. Indiba mikmang sutota getamu. Maiba dentangani ungkat kencemode. Wans kanggepa cancer ni cin unga. Mikmang sutota gecam ni rong dengtang baode, raksan dalbat baode, kak ketode, bapari ungkat baode, doktor na singgenangan mesuk na nanga, maina yarangan cancer ni cin rang ua. Bigel ni cancer ne cancicpna mat gepa cin rangara, bigel no maiba dengtanganiko dekode, bar manode, bigel no maiba repuma pana tota getal ungkatode, Aro nam nenggija gepa parirang ungkatode cancicipna matna. Bigel ni cancer ko campengani colrangara. Agri sal cakaku kumiatani ba basal cakna nang tela ode. BN ko cokatna geta. Cupi cola cak rua ba longpen rangko ba cak caa pendap na geta bakra rangko kanani rangsan ungaya. Bigel ni cancer ko singgna remah makna geta skin self examination ba antang ho antangan niyani ko dakna matna. Light tinga o bigal gamakko antang nina nanga aro mai ba dungtangani ko ba pari gitsam mo mai ba gital ko nagtapa ang ode ba cancer ni chin rang ko nagkintimo de singgnaan doktor chi sanani ko sandina nanga.
0: Skin care ba bigano mat gpa cancer ni gman Dr. JB Asikarasul marak ni kana ni kona simang knaswa ha ta jol jol John Pajilard marak ni dokara maniko knaskagen

0: Akashwani Tura. Nasima Sakantikon Chasatai Pringnam Tura Programanam Chaksua Pringnam. Dal Hazargani Kurtok Belsini. September Jani Kurtok Tarik Sonibar Pring. Dal Ni Pringnam Tura Programo. Anting Burungi Mandena Gamchapiani Gman. Aru Maikai Burungara Mandeni Nambasrangapar Pingwa. Yani Gman Agananiko. Hanchung Knangna.
1: Burungan antum mandena nampak sangat berpenguha. Mandani nama ubusau janggi thangna malani ara adokni burung rangi nampaniu fangsaka. Burung ini aganun, burungan mai mai busurang donga uangku antum nampai ina langgisin. Burung jangan mandera ni dongram dia prangoni dengkang ugu adok ba jagtaunga. Ya dia tu bolrang, waarang, samsirang, sunsun gupa bolrang, sunsun gupa bipangrang, sana bolna namgupa bipangrang, burungrang. Dekirang, anda kepa puak adoko jauh cai sangi dongeng kepalang ku bangko pesa burung emengga. Matu orang bah, sendek pa mamaloni dak dek pa mungmau na kencingan burung endonga. Orang puak ku bangko pen sokario police department bah burung bak emengga. Yang nake mandina aru puak janggi jenang pangna nama janggi thangna kepa. Dua pangni nama obusa ko, nama bawa ko, nama cangi ko aru namgupa ringan kirang ko nanga. Mandira, kosaka janak kepa obosarang namjau de, namu awak kini janggi thana kepa namja. Puak mandina nambak sanggupa rangan, burungasa bengkoko de, burungan mandina nambak sanggupa repenguwa, aru wasa nungaja, yang mandina nambak sanggupa boskewa uwa. Borangi bijakangu sarak mutungu, borangi caaniko sok mutungu,

sekeng bae janji tangan yan aro ya obo sa ungan kon ecosystem ne mga ang mga bukpa kan churi rang ba joon ba gup ba doon mata awa sa ko mandena may ba unga nito kupa sambo rang aro makpuran rang mandena ng big pa bostu rang unga burunga dangupa do kuwa ko achkrangi national bird ba achit asungi achit japni doo ne awana doku aro do program aro do uang yang ini mukuan ide acrami dede anu bisa kerana nambah ini benang. Bu uang ini kode mandi sia ini dede a. Bukan ada anggota bawaan mandi ini hijakun iska a. Joint Finance Management and Gupa Scheme ko India sokari ragata ha. Yang government office rang semua ini mukni mandi rang baksa nangrem me. Terus babu rang ko nambah tapna kamko kaganu a. Yang ini sokari ini office rang semua dami mandi rang baksa nangrem me. Burungan nampak sangat berpeng ini ye burung ko nampak petaninya kamu ke anu wa. Dao je dengan kepa bol wa alangku aromat burung alangku nampak rakina kepa.

0: jalannya kaku juga. Jadi pahlawan tetap. Terus kita harus dikunci. Jalan! Namun, aku pernah syukir. Siap namun, tetuan terbuka yang selalu kita kirim putus mata mereka. Aku sih suruh kita mata tidak kucak juga. Hancur nak baru menghabis kita. Aku juga namun terlaku kerajaan yang aku tunggu kamu ke kemarin. Cuma si kecil barang jauh kini di mana nak nak karena kau berminat ke saat kami sangat berkat sama si kecil.
1: Isi bad, unisi ikat termi, tiri miri sapni.
0: Waktu saya mengucap ini, waktu dari aku tadi ini di Sbando, anak si Uji London. Jadi kalau lusu, itu satu dia tahu. Ini kesan saya akan ketemu ke baru yang terlalu nafas ini. Untuk baru ini dan ini sebetulnya dari dokteran, untuk dan dina. Sebenarnya ini bawa sakit.
1: और सन 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम
2: से जाना।

Maximum banam sang mana gitu angkok nak sunat tama nak hat. Aku jojo nak simana Celestin sang mana gitu angkok kama tas kaya gitu ia batang gemesal rang. Sanchibo anga arujen salona. Iki gitu angkok ada wan cing kenang na.

Masih bangsa malian sama ni git rangko kena sunat tapak nak hari. Mungkin git rangko jian Lukas marak ni git rangko kat mat sekanggen. Wan kakak kijak pakatung sa somerang aro prungwal senjo. Ye git rangko hai da awan cengkenang sekana.

0: Atas aku jangan kita nak tak kusyuk ayah.
1: Tak simang minyak arah merak ni unik sekali kata orang ni kemarin kau kena sunat tak mana ha? Tahu tu jual simang doktor Brenalin ke merak ni tarik pas skrip doktor angku rekna tarik suani atau cungkup pan doktor ni gun. Ia kata bijung apa pancak ke? Akan ani kau hendak wan cung kita angskana.
2: Doktor angku rekna tarik suani atau cungkup pan doktor ni gun. Doktor angku rekna cunci suani ra biasa romi cik cik siang gemen sakang jenis kangkup pada kau nangani kamu wa. Pancing sakan tini bain gisikan singani noktangi seluruh nam roruani aru ciruru anira noktang kurkani upang caka jejin jat aru asung gemuk na ring siku sualata anda kepa noktang kuruk na geda tengtang tang curang genang jekai nang gija bisa baaniku campengani debrek baaniku kumiatani bisa sakani basa ketamna bat gija noktang kuruk na tari suani bisa cuma geda malahan bisa malaniku bon kaani jikse sakantiku maa aropa ongna tari suani satepna ongni sabisiku champeng suani jik aru sena guamangi dejakra mkangniku dakna nangani kamku skiani aru caarangani bidingu skisam suani maa bisa aru noktangi anseng baljokani aru seluruh namruruani na noktangku rukna cancisam suani upang caka jikse wahan noktangkur kani bidingu manungku ba canci sam jau jau di tingtang tingtang ak serangi gemen wamang ni anu kiman bisa ku gemat na jatun karunga jika micik sira mano poraina ba kam kana sekani gemen bisa ku nang nikja yani bidingu wamang bisa ku nang nikku jau di aruna me canci sam suku jagen cimu di bisa anu kiman ku kalau ni al tuyen jok namat gen cim bisa kalanira maani bein arugisknian sianiku komiata bisa saksani saksana sumai kur ut kale dun gen chimodi jega bersigni ba bersigitamna bisa bein ni arugiskni an singani da roruna mana bangbata jiksian an tangtangna sim saksuja aru de jakra bersisa ong sabgijan kenige paku mukhangnikthaya kenaki ongon maas kangba khudun gali kenige pa bisa na sim sakna ka aka Jinia seman, sekarang berbisa, maani semsakani, aruka sani ku cikumak man gija, sekarang dah rorona drata ku mana, debrek man gebarang bang batan beri gija, bisa ku acirma, noktamu bisa bang udi, maani semsakani, cium gija niya selu, bak nenggepa sani rangku, jekai okrea, cisata, kasih kawak caa, aru wana kebama manti sani rangku manuwa, Barita bisa bang imana anditan maani an singani ba komidik raganga. Debrik bagapa maa bergrinya selo ding tang rok ba sabisiyanku makna alti barata. Jekai an cigri dakke sani aruganakke an nukiu mecikni man rungupa rok rang. Andakapa maa bang bata sumayon sigaman bisa ku jaku maklunga. Uwasano aja saat tepni Rok rang ba jika cancer anda kepa maaung rong bata. Mecek belsi ci beliau ni sot bribo wana kengkeng bisa ku makna ma. Belsi kogrekna komiedi ba belsi kuracibo wana batu di anu dong kepa maana kencakani bang bata. Ini kemana bisa malani bidingu maapa ku uamangi belsi ni kri kupatina nanga. Anseng kepa maa anseng kepa bisa ku baa baatia metam-metam Rokangku mataniku mat negerka metam-metam rokangku maauniku bicarang mat negerka andaka rokangku campena kita maaku bisa mataniku bonka atau den lambata congkepa noktaunin dalgepa cicokanirang ongrongbata jenjakna aru asuna namgini wa mandi jelodi asuna rusiani takak dengerkani aru wanake mak manti Gulmang ungkatungwane ang singsakantian nekna aro uwi na matna. Chungkepa noktang niya kanan maikun maasya. Bisa sakani, ba sakitam, chungkepa noktang kong wata. Siya matlaani ko champeng na kita, tingtang-tingtang cholang baganang. Titik sana buong kaani, jekai somay ni kriyantang tako kontro kaani, ba nanzuki rakini, miya aro mechikni jakani bostirang, jekai tablet, kandom, aro wanake rokom-rokom cholang. Pangna jonga bunkani jekai kivektomi aro basektomi yang ku

Simang Christabel sama ni gitu rangko kena sunak tama dah ha. Tahu jojo nak simang na fresh dah mumpun ni gitu rangko kat matang sekanya. Gitu rang inga kecak kecak duk ni aram rang aro ang janggin nepeng. Ye gitu rangko ada wancing kena sekanah.

Simang Presiden mau menegi drangko kena sana tamak naha rogi drangok sana simana dusu mencal sung tua gidrangko kama tani sama yang bayar nombok naha. Tahu nak simang cik ini baju jalan station atau apa hindi ko berangkok nasional taman gen. Ia nak kashwani turang.

0: Så va?
1: Hur ska man gå skir agrikran Vietnam mamma?
0: Hur ska man gå skir agrikran Vietnam mamma? Mina agrikran inte bangbatan gäppen jatran domani gumman. Yano basakubade asik kusko mangi jaga barang bagi nongode yano barita pas salang songdongi bisang business bagi nongode yano kusik rangkoba rangka karka kita skir ka kita dakin solba soli tokenga
1: bahaja chagrakram mangmang sa nongai gija antangtangni wiani aroma siani rangkoba jatsa jat kepen baksa mandiska mandi kepen baksa agan gerkirang mai khuba sneng dapani rang ba bewal rang khuba jar katani rang wama
0: yan da kabarang ba dunga basa ko ba skiam matnani bidung rango aro bade ba tang tang develop ni bidung rango ba yan ba aro gepen jat ni dak bewal bewal cholon bewal rang ko ba yang ko ba ma sir kate ma sir pinga aro sau ba di rang ko ba dakini na bas ka dunga ira nas kani ba dunga to kona dagi mang ma sia di ma sir tokenga
1: Pencetran baksa, bazar anti cara manisi, anti cangkak de gerombakan isi, jatmi diwalo, maika dalbiya dongsa mani rangko, rabani dongma dongsa, bat jatna gemata ni rangko, rabani dongma dongsa tusai?
0: Jatna gemata ni kute, dao badin siwal ngerti janggi tangani bidung ute, kepen jatran baksa, jatsa jat kepen baksa, badin ngetan iyo, manung gemani ri dongsa, haru mandatanin bangbatan yang ati nisnaman lah.
1: Una agaba na nakni ya bazar ko chani gman sa nungi ja mai ba jat sa jat gban baksa meli nang rame dongani bidunga o khandgi aga nang ko ginna
0: jat sa jat gban meli nang rame dongani ja pangde anching daru hiso anching ya garu hiso abin ya do prango de ne ta na kan kan mandi na jangi thangani cholong gamni gamni chani bagan bare dakani dongin chimmo ba anthangari cholina manja uni gaman Gepen jatran baksa gepen asumi mandirang cumuta na asanuni riba gata gepen jatran baksa bakrimi kham khani chi dalu amchini gamni gehi matne gepa bos turang ko altuin phalna matna aru altuin thangka ko matna andi ba jats kade abrini bos tuko andi tena kungkung gehi gepa dungja dal gepa mahatun takka barang ba dungja ni gaman ya rang meli e nangrimi dungjen chumungu de unu de jangi thangani cholang ba Pulsakata namgata, altungkata cholong ongpuls kaani angade, bebira.
1: Pusangma, ini agar nangiku garubada bazaran, acik asungu dalbat sanggupa bazar ni, nikatna manna. Ndaki dalbat sanggupa bazar ngingun, iya bazar ra, mahi dakba bostu rangku manna, ma mahi ba manna anggizakba bostu rangba dungana?
0: Gau tepati manna anggizak bostu rangi dungja. Jiku nuktangu cakalani kubacungi manna. Aro dal jilla khan irang ko ba bangbata ko ni no ino man bataya uni ga manen dal bat ka pa garu hisu dal bat ka pa bazar bungani ga man gnat bostu kon ning na kani khudi amade na kacha je ko ska kun brena di manaya
1: ri do ni bidmo rama jalan ni bidmo na mai ko agan ginchin badang chiwa na re bag pa brem ska na re bag pa mandir amara re na do na ta rama jalan rang namma kon re ba na ta jakhal na ta mani ga ma
0: dao de pet mani ga Aro ria dua semua dengrang uba ria dua ni ramah ram jalan ram namanya kalbat yang tak barang ko tau tepatnya mamu ni nak green ni nak dua mana ni aro gari gura ni nak anggap dia perang uba tau deh gemuk pun mana ni gemun badan siwa lani uba mamu ni nak kani kute mancing lah.
1: Bazar ramuna rebay ni ulwali niatun kanul cibi mana jokang ni uba nikat mana? Hal sama kanul cibi maba badan siwa lani Mai ba dakchakani ba namgni ko nama angadi yaku ba namuni ko inas kiyachum.
0: Dalo chi ba musariya duani chol ba umaya. Dao de jekon basa ko ba de indakin wa chibi marang ta ba bostu kur anga aru chibi marang ta ba raba a. Aru yano ba nga jangi thangin parang ba natuk rmi jangi thangin parang ba dunga. Ini kama dalo chi ba namgni umani ko ba nga de bebir a.
1: Cikta bah bostu rangku ramah, abani naga na. Jadi orang ini orang ganon cikta rang bah bostu ramah, mai bostu ramah, aru bah bostu ramah abani na rang bata.
0: Ia ko mangka coru na, cumutan asamuna rang bata. Maina ia inu tiri tibrong wanda kapar rangku bostu rangku bang bate ranga dari rangu rangna. Subi dong kijani rangu, soljok kijani rangu, ringun taki cikupar angrunga.
1: Wah. rehana.
0: Wa'a bol yarang gemekun ra'anga.
1: Ngecil biju nani alani na. Bersi sukbungana bakpli ya bajar ko caing pa. Pa kudiram sangma baksa agan rekau niko. Anjing sakan tian jatsa jatkeben baksa. Meli namrumi rumani ci asunga arujatna seluruh namruru aniko. Rabah ni wira mana.
2: Mang Ziloni Marakni Segman Garobada Antini Documentary Futures Kokna Sona Matnaha Aruyako Tarigpa Aida Marakunga Dauna Simang Gohendro Sira Aru Uni Dolni Ringpa Kamrup Kit Koknangs Kanamatgen